0: President sir ama boza ke kinta ke firk November sengeta ofakan si kam kakawan firk November ke state koranda minta na sengeta wakara kon heta kawat kam kakang si kudu chuging u stem ka ayi kung kecil sih kak ngaku di sekolah ada juga mak kau jadi sekolah ya fir ke November ini nanti kau mang dah juga gangster macam terkang mungkin versi set Afrika tu kau angkis senggan minta ke flag firi ya kon hari dah ada cagan kang kau selalu natali tegak kang tu ke firi dah ke gugur ke kau lagi juga dah kama kau kali kama kau itu kau ni doktor kau zana dlamini zuma ke khroter kokstati moy refir kuna ndwendwe mzimkulu mzumbe ke kwa ndagla kakla kansa kira ke kan kwa tia gane ka kwa ngeme akhe fangkwa kama tini mzwa kwa ngeme SKFM
1: Ach iriye ama kutam mnite sangye kwa XK FM ki bori eswere maatera maratis berahum te kumkwena Kempton Park na atu ujiki ukat eesika te kiangati kwa hana karatitam zika ngungiti Kwehe Elizabeth Mosale Homwe e go asi uchoro he e go shiwo huyom. Nkia kwena kwa ati adao si Mosale Homwe si kunkarati he go a e si tungu waiti gim. Asi utek am kwena manda hat e si ka si kuchoro asi emu anati sada da hat e Rhodesfield ki wo si na huyom. Asi uchoro he foka kwe ngi aha jinga ki ngitam goe sa oke ekrule ni metro ki tungu huiko giyama huita wo si na ti am. Nuama te minister police ko mafirots ka tsali yang la disin motetu tlou kona go nwe vieke ji o ki tsan khom kara Kempton Park na atu ki tinga o ji Gauteng si osrandi aninja jawagwe go aha choro a gakwe di a tsongwa go iku gya mahuita a wo sena tikim ama ata a karati bori gara kwen se Johannesburg ki kai kwi tiki go gakwe ji ekruleni ki ti ku tsongi temboro nga jikim 4 a nwe choro ji di a nwe vieke ki wo sena tingi e tisiki Polisa na nga di eisi ka siyebe di kwe di choro wei di tamo ika eisi ka angakarati no aha ka choro wosi na wada dam. Kachalia nga di sini polisa ndi ngwarata a aninja an kweusa kom karahwe di dam.

Diyo maso ngiyang heke gekam ge wolin do wolod dri ka ge tun ta kmani to kan ka radio X K F M do magum pro mo kom karan ens finance and commercial program ta at ng thota program ta chot nam ta a kan go kai ta an go kai ta long sa kai ke ko wusi ke ha wa ma kong go ye kai am kwe to tham go ma kong go ye kai kwa ta hinderum ye ka tsiga ngat du o tsa tsiki a tsa tsa mngu o tsa tsiki ka mngu ke o tsa tsiki mngu ke tsiga ya nga for all bitte sing he kam wa he thumbe o ngongom tsalo yem wa he thumbe o ngongom a ke ngi ti ke tsao o re ke ngi ta e ka tswan ta nga ngi dule ka wa mara di sa kutsa ke tsike ma tsa mo kwa ma kulete mama a wana ka kulete mama a wana ka ngo panga or ango na mali ma ko verin so ka tsawa mo e a tsa mo ku a tsa tsa ke a tsa mo ku a tsa tsa ke ina ke tsike hanga wa tsa mo Martin e ka nga kwa ke ah actually kan mo tsa tsa wan elke nui ka tsaki fa he ma ke wona min hong ke ma ke panga or mali me go vene se pa tsa ju ma ke wona mo go ke tak tak tot 90% van de geld ye mo go wona ko a utu na skalti o sal ek mo mo ka ne a wa ta bi ko tsa o mo ka ne a wa ta a thula bitin ka je a thula tsalo ka je a thula mesen ka je a thula tifi ka je mon go tse khong go tuta ko no da khan fer a tifi ka gigante te mke gya sandam mokeng ko ye ka tsu ha tsike he mtu ta ke bile la kha mo khuya van mu ge nga bile ka to ba kho kho si ga bas ka mang mo mo ti su mo ka to ba ka ga ta ka ga ma senta ti fi ya brut nu da ki tsu mo van ti kula ka asen ya ke kula tsu a tsu mo a tsumtsuan ta ku vanga pa sia ko ni ko sin ko nwa ko nwa tsu ku fe e ka tsong nda wa tsidole ta ta ka tsike ya tifi ke kula tsu a ka tsong so ka tsike ya nga tum o tsa tsike ya and is deep in scot in an it's even a program a fit ke si a wan e ka tsi tsho tini a ke tshwa tin verskillende mense e gising wa mali igising ngom tsika e akigumtsuta ka kwandra tsayi witini tameng pa ya khuye for belt a tudu tang hit a no one decision de oka ma 500 rand ke kanta noi mar a tuasin a 500 rand a tuasin a decision rand mar askal tikwa a decision ni ang ko paitan a ko 5 decision ni ko 6 decision ni ko 10 decision if decision ni ang ko pai makha ana what a chaw tu na 10 decision de 500 ni ko pai makha na what a chaw tu na 5 decision de ka skalti he ta e ko an no this is the best thing that's get a to feel like what's getting close to me that's have a to kundra me I'm having game aki wana me anta anale ado take this gandi demo ke gwa tika eh tam tatsi tatsi do tan hita rang te mani kho maki wa case loans te gwa mali tsin ko tam maki wa masonisha te gwa mali tsin ko tam maki uwa kamwa mti bangwa eto go mhalitsin kwitam tumi mhalitsin kwitam ta anin ta analika ta sivinga hema u abele a and is the worst mistake ya e muni kwa tinitsa e ka stress ya e muni kwa guka qo e ka tsike ga nwa kho man o apela ka stress ka kitse de ka hanna u askeltisin kan ki o den lemonni kwa nun wa mgisinki e ke tsaya go ke go tsi amune a nun ho a e ba le gising a tsho ta ka tsi ya a go ke tsho ke tsi ka tsho tene go a nge hita a tsho tsho mo no fitse tene go to
akamiketsika e motho to ke singa ka gigi akamiketsika e da kwa ke ta ka ke ke mas a ke khot ka tin di di sing motho kwa tsi tam sim chang ni a thanka no mi to to ke tsi ya tso no a ma di maniri ya ke tse u no va maniri ya ke o no ke ya tso ke dela a kwa ke a tsi ti ya tso me a ke wona a ngong tso ma is ke tsawa a ke luwa Tritomen do ya lo a tsongwe ke ya noa ba ka tsike muni tle kwa tnitsia o nu da ga stress stress eta pa se a frame stress eta pa se ga tsike ya ngai duma ma wona mengu duma governo se a tsodzo ka tsike he mo ka ngwe ke mangwa tsikau ma ma ma a komi tsike ka tsike he no supa kom tsang ma pai ka mang ka ng be plan bat sala ke ni dorp kan don ma ngam ti khau ma ka akundi sa bat sala ke ni dorp kan don wat se pas ma tse mtsing wat se he pe ni game hi pa pelo game mang ng la tam op de dag sala ke dorp kan roi verf ma ngam ti khau mo le ni wa man elke pai ka ng wat se di stress Mie, mcikan itu makin gila. Mie, mcikan di bawah makin gila. Vaner saldit indah. Kau cikai amuni after under. Kau cikai amuni acunji. Tak kulat cikon mui he acunji tak agika. Om dah itu from my or muku om tuan mui ya cawang. Kau amuni ehat eh kat eh ada kulat cikon dulu mui he kat eh. Van Kau kita mungkin tuan kura cikong lah, kau ada cawu fiela. Anu pangkat cawu fiela. Anu wana anu muda cawu fiela. Kau cikon, kau cikin. Ia. Kecikin atau tu kerahum otak, kecikin atau tu otak, kecikin wakai jelas. Kecikin wakai cum cikin lagi. Matu morsi cakap kembali. Tetapi kalau kamu tidak nuda, kamu kuya. Kau tidak atuhatung otak jika kau tidak amuning, kau tidak amuning senam hari tersebut. Om tersebut ini kom diamond, kemudian dengan for myself kan kuap. Mcivi panggil makin mungkin muka cung tak kuat senyum. Mcivi panggil makin mungkin muka kan tak nui mangkuat cuaca. Orang kan nui mangkuat cuaca nanti ninta kan ayah bete. Tapi mengaku kuliah kamu ke kabilia. Tapi kalau nak setiap 10 year to 15 year kau memang tamat ini cuaya. Kacik angin ya singka, ang acin jika ang after under ka tak kulat itu konu ya after under takika. Man, kau kau cuma nak program. Mungkin kau nak kuya. Tapi, om sekat. Delatstan muku o ngatua kami kakanya ngoy kuta aki stress there's always option B there's altered option B van kalau menuyum tani kwa kuno nge waniye man asin udah kum te spar ni spar is fed hai mense wat bo 30 bo 40 bo 50 ye kwa wana tila ta hiin ku kamtu nge mali miye ngopay desinde miye ngopay fofo norti mna taka kamtu nge mali data rak yu uak even kwa kwa pay fofo norti katsike ato a deskalti katsike ato a ankuwa khaniti mali maya ngopangay tante oye ku virnus ngu atkawa a ato a khaniti ya mali sa Ketua sekali he, ahok aku urnah kafir under tua. Biki sal afir underang kan mak. Wah cik, kau pemakai kau mekau kaya program. Entah macam mana mula kita melayam. Kau program ayat khabisi, kau program sukan mohon. Eki kanda vons tak hatam. Kau laku adri kau 5 minit atau kau khabar atau kau fakau laku adri kau dihar tak minit. Yang kita tahu program agen tua, kau dengar kau program atsuang. Kami Oscar kabinet juga kemudian mahu program mahu SABC bilang kesatukan. Adik khusus kita wah, ya kau pakai adun dah kita sih kemudian ada wala iya. Ini tu macam apa yang agak-agak kita bunga wuih sesi kita kemudian kemudian ada sih wala. Ida macam bunga dia plat pun yang agak-agak masih bingung kita bunga. Tama sakit tu masak ya. T
kita itatulong sila.

kaki tong ulung apun nga okang kau kong atang kaso mata kau kam kalai mama otamu yatiun atang XKFM kwa nama kamala ke firintu na September.

Kalau yang mahu, tamu ya tiup akan XK FM kuat nama kamera ke firin tu September.